0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 8 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Narkoba, judi online, dan juga korupsi di kalangan anak muda nih, bagaimana teman berdua? Menurut kamu, narkoba mempunyai dampak yang sangat-sangat jelas ya bagi kita bila sebagai anak muda kita menyalahgunakan, apalagi dibilang anak muda yang sudah mempunyai pekerjaan, kemudian punya penghasilan sendiri, kemudian anak muda yang dibilang salah dalam pergaulan, akhirnya terjerumuslah ke narkoba, kemudian judol, kemudian korupsi. Kalau bicara tentang korupsi, ini bukan saja korupsi materi itu ya teman produa, tapi korupsinya itu korupsi waktu. Kamunya dibilang datang jam 9 tepat, tapi nanti molor. Nah itu hal yang tidak baik juga ya teman produa. Dampak buruk dari narkoba, yang pertama, kerusakan kesehatan fisik, gangguan pada otak, jantung, hati, paru-paru, dan organ lain. Risiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian, menurunnya daya tahan tubuh. Jadi kalau bagi anak muda ya, kita saling memberikan masukan dan pendapat ya. Kalau menurut saya, anak muda ya yang sudah kerja, punya penghasilan sendiri, buatlah hidup kamu itu berarti dengan hal-hal yang positif. Mungkin kamu punya kelebihan yang diberikan Tuhan melalui olahraga, seperti kamu yang suka main bola, ya main bola, yang suka voli, atau suka badminton, atau suka basket juga ya. Gunakanlah waktu untuk diisi dengan hal-hal yang positif, dan itu semua kembali pada diri kamu. Jangan terpengaruh dengan lingkungan, dengan lingkungan, terutama teman-teman sepergaulan kamu ya, yang mereka mungkin suka menggunakan obat-obat terlarang. Kamu kan sudah bisa berpikir dan memilah-milah mana yang baik dan tidak. Tentunya seperti tadi yang dibilang narkoba, judol, dan juga korupsi itu, kamu bisa menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Ada kecemasan, depresi, paranoia, alusinasi, kemudian kesulitan mengendalikan emosi, cepat marah gitu ya. Kemudian meningkatnya risiko gangguan kejiwaan. Yang ketiga, menurunnya prestasi. Jadi kalau teman produa, adik-adik pelajar ya yang di sekolah, kamu punya prestasi yang begitu luar biasa, kamu pintar, anak yang pintar. Tapi kalau kamu punya lingkungan yang tidak sehat dengan baik itu tadi judul korupsi dan juga narkoba, maka kamu juga akan mempunyai pendidikan yang akan tentunya akan terganggu. Di sini dibilang menurunnya prestasi belajar dan kerja, sulit berkonsentrasi, motivasi belajar menurun, sering bolos sekolah atau tidak produktif dalam bekerja. Pikirannya jadi terbagi kalau kamu sudah menggunakan obat-obat terlarang, sudah terlalu fokus dengan judol, akhirnya uang sekolah yang seharusnya digunakan untuk bayar uang sekolah dari orang tua, kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak berkualitas seperti judol, narkoba, begitu ya. Nah teman produs, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita di pagi ini seputaran narkoba, judi online dan juga korupsi, kita dengar dulu yang satu ini.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? We'll be right back.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1. Tes tes. Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
3: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dampak buruk dari narkoba, masalah sosial dan hukum. Tentunya ada konflik dengan keluarga dan teman. Terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendapatkan uang atau narkoba, kemudian berisiko terkena sanksi hukum. Nah, kalau dampak buruk dari judol atau judi online, yang pertama, kerugian finansial, kehilangan uang tabungan atau uang kebutuhan sehari-hari, serta terjebak hutang akibat terus mencoba menutupi kerugian. Kalau syukur-syukur kamu menang ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu kalah, ya itu berakibat kamu akan pinjam sana sini, dombilang gali lubang tutup lubang, kehilangan uang tabungan. Kamu sudah menabung, tapi karena lantaran kamu sering main judol, akhirnya uang yang harusnya kamu gunakan untuk masa depan kamu, apalagi untuk uang kuliah, uang untuk kamu yang sudah bekerja, mungkin kamu kepingin mau beli rumah ya, sudah punya motor atau mobil, tapi kan tidak mungkin tinggal di motor dan mobil ya, tinggalnya di rumah. Tapi karena kamu terlibat judol, akhirnya tabungan kamu terkuras habis. Yang kedua, kecanduan. Sulit berhenti meskipun sudah mengalami kerugian. Menghabiskan banyak waktu untuk berjudi dibandingkan belajar atau bekerja. Nah, ini bagaimana nih ya? Apalagi generasi muda kita yang pintar-pintar. Sekarang itu generasi muda kita tuh pintar-pintar.

0: Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

semua orang akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk

Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 46 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pakpak. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Dan juga teman Pro 2 bisa langsung mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak terasa ya teman Pro 2, jadi sudah temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani dengan rekan-rekan lain hingga di sore dan malam hari. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Part. Desi pamit, bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bokes, Dibalik Bola, Dibol Man vs Machine, dan masih

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI.

Yo, 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Welcome back to ruang siaran teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya. Dan tentunya barang Sukli di edisi santai siang nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi di edisi sepada nih ya, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Desi ya. Mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 ya. Nah, kemudian nanti di santai siang nih teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur. Nah, sebenarnya teman Pro 2 ya di santai siang tuh teman-teman ditemenin sama Kak Windy nih. Cuman ya Kak Windy lagi berhalangan teman Pro 2, jadi Sukli gantiin dulu nih untuk edisi santai siangnya. Tentunya nanti di edisi sore ceria teman-teman bakal ketemu lagi sama Kak Windy nih teman Pro 2. Nah, oke, tentunya di santai siang ini teman Pro 2 ya Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So buat teman-teman yang mau gabung ya, yang mau gabung di keseruan siang hari ini ya, boleh banget teman-teman ya. WhatsApp aja di 0811489499. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, sebagai pembuka edisi kita di siang hari yang kalau dibilang kalau di Fak-Fak sekarang ini agak mendung ya teman Pro 2 ya, agak mendung, enggak mendung juga sih, tapi berawan nih, berawan full nih kayak kemarin berarti ya, cuacanya enak banget ya kalau kita piknik nih teman Pro 2. sorry, gak lama-lama. Oke, langsung aja 3 lagu pertama untuk membuka edisi kita di siang hari ini. Buat teman-teman ya yang mau request juga boleh banget ya. Langsung aja kita dengerin 3 lagu pertama dari Angelia Dom nih, nomor 2, dan Yofi Widianto dengan judulnya Satu Mimpiku. Kemudian ada dari Lurun Z dengan judulnya yaitu Don't Let Love Fade Away. Nah, dan kemudian terakhir ada dari Samsons dengan judulnya Kisah Tak Sempurna. Oke teman Pro 2, kita dengar bareng-bareng. Dan buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan

FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli nih ya, di edisi santai siang nih, teman Pro 2. Nah, seperti biasa teman Pro 2 ya, untuk satu jam pertama kita tuh santai-santai aja dulu ya, tentunya dengan deretan-deretan lagu pilihan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini, teman Pro 2. Wah, walaupun sedikit berawan ya, tapi ini awannya bagus sih. Awannya bukan menunjukkan tanda-tanda mau hujan ya. Awan-awan bagus lah pokoknya. Oke, teman Pro 2 ya, Sukli bakal balik lagi nanti di pukul 11.00 tentunya dengan lanjutan program-program menarik yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hai,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yotong Pro 2 itulah lagu dari Ahmad Dhani ya, dengan judulnya itu Pangeran Cinta versi Electric Band nih Yotong Pro 2. Nah, why do Yotong Pro 2 kita udah masuk ke pukul 11.00 nih Yotong Pro 2 ya. Tentunya udah lewat 2 menit juga ya. Dan buat teman-teman, untuk keseruan di pukul 11 ini ya, kita bakal asasikan dengan musik-musik pilihan yang tentunya bakal menemani aktivitas Yotong Pro 2 di siang hari ini. Dan buat teman-teman ya, yang mau ngobrol-ngobrol soal lagu, yang mau ngobrol-ngobrol soal topik yang direkomendasikan, ataupun teman-teman yang mau request lagu, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

FM Pro 2 Fat Fat, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram @RRI.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Yang lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Waktunya Pradua Hitlist.

Yo teman Pro 2 masih di Stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke tentunya masih batang Sukli di edisi santai siang ya teman Pro 2 ya. And by the way teman Pro 2 Sukli punya beberapa lagu detetan yang kali ini teman Pro 2 lagunya ini lagi hits banget nih di sosmed dan dimanapun platform-platform musik yang sedang beredar nih teman Pro 2. Nah lagu pertama adalah dari Afgan ya dengan judulnya Sampai Jumpa. Kemudian ada single terbaru dari Salma Salsabila.

berdua dengan judulnya Hacu ya. Katanya cara nyebut ini gitu teman berdua, Hacu gitu. Nah kemudian ada lagi dari Tiara Andini dengan judulnya Adu Bola Mata. Oke teman berdua, kita bakal seru-seruan tentunya dengan lagu-lagu deretan pilihan yang bakal menemani aktivitas teman berdua di santai siang ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

Dua fak-fak teman terbaik kamu. Oke, tahun pertama dua tentunya masih barang Supli di edisi santai siang nih ya, tahun pertama dua ya. And by the way, tahun pertama dua Supli masih punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas tahun pertama dua tentunya di edisi santai siang. And by the way, teman-teman ya, nanti di pukul 12 ini ya, 12 menuju pukul 13.00 Supli bakal menemani ruang dengan tahun pertama dua dengan topik seputar UMKM nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, untuk mau gabung di keseruan siang hari ini, teman-teman boleh banget WhatsApp di 0811489499. And teman berdua, kita dapat requestan lagi nih seperti biasa dari Kak Zulia ya. Kak Zulia izin request remuk dari Angie Carvalho nih teman berdua. Kak Zulia dari Jakarta ya. Dan juga dapat salam buat dari Kak Zulia untuk The Angie seluruh Indonesia nih teman berdua. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, buat Kak Zulia juga semangat selalu ya. Semoga hari-harinya berjalan lancar, aman dan bahagia tentunya. Oke, langsung aja teman berdua, beberapa lagu teman-teman yang kita teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pro24.com melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan, Kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Kedua, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman-teman dua, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang nih teman-teman dua. Nah teman-teman ya, seperti tadi yang udah Sukli bilang di awal ya, kita bakal ngobrol soal topik UMKM nih teman-teman dua. Dan teman-teman dua ya, kalau bicara soal ekonomi Indonesia, kita emang gak bisa lepas dari UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Sampai tahun 2026, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 59 juta unit usaha dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Nah, teman-teman dua, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB Indonesia, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Artinya hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat ikut bergerak berkat aktivitas UMKM nih teman-teman dua. Namun ya, tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi ya, meski kontribusinya besar ya, baru sekitar 24 sampai dengan 30% UMKM yang benar-benar memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, transaksi maupun pengelolaan usaha nih teman-teman dua. Padahal ya, perilaku konsumen sekarang ya sudah berubah dong teman-teman dua. Banyak orang lebih suka mencari produk melalui media sosial, marketplace hingga aplikasi pesan instan sebelum membeli nih teman-teman dua. Nah, fakta menarik ya, jumlah UMKM Indonesia sekitar 59 juta unit usaha, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, dan baru sekitar 1/4 UMKM yang terdigitalisasi secara efektif. Nah, teman-teman pro 2 ya, kalau punya usaha kecil, jangan tunggu besar dulu untuk masuk ke dunia digital nih, teman-teman pro 2. Justru digitalisasi bisa menjadi jalan agar usaha berkembang lebih cepat. Oke teman-teman berdua ya, kita lanjutin lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 8

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang mengembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Benar banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut melestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Fak-fak teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang dengan topik yang sama, yaitu UMKM nih tahun 42. Nah teman-teman ya, saat ini pemerintah juga mendorong transformasi digital melalui berbagai program dan platform layanan terpadu UMKM yang memudahkan akses pembiayaan ya. Akses pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran produk nih tahun 42. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar naik kelas nih tahun 42. Yang pertama, maksimalkan media sosial. Gunakan pembayaran digital, buat konten yang menarik, catat keuangan yang rapi, dan bangun identitas produk. Mulai dari logo, kemasan, hingga pelayanan yang ramah, akan membuat pelanggan lebih mudah mengingat usaha kita nih tahun 42. Nah, teman-teman, tren UMKM 2026 ya, digitalisasi bisnis semakin meningkat. Penjualan melalui media sosial terus bertumbuh, dan produk lokal dengan konsep ramah lingkungan semakin diminati nih, teman-teman. Kuliner, fashion lokal, dan ekonomi kreatif masih menjadi sektor favorit masyarakat. Oke, teman-teman, di era sekarang bukan yang paling besar yang menang ya, tetapi yang paling cepat beradaptasi ya. UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi, membangun branding, dan memahami kebutuhan pelanggan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, bahkan menembus pasar nasional hingga internasional. Agenda yang pertama untuk menutup obrolan kita di pukul 12 ini, tahun 42 ya, Sukli punya satu quotes nih. Mulailah dari kecil, bergerak dengan konsisten, dan manfaatkan teknologi, karena usaha besar hari ini dulunya juga dimulai dari langkah sederhana. Agenda yang kedua, semangat selalu ya untuk menjalani hari-harinya hari ini, tahun 42, tetap stay tune terus di 89 FM. Is everything broken? If I could take it back.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Favorit teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 tentunya masih batang Sukli di edisi santai siang nih, Tom Pro 2. And by the way, Tom Pro 2 di pukul 13 menuju pukul 14.00 Sukli bakal menemani ruang dengan Tom Pro 2 dengan informasi seputar sport atau olahraga nih, Tom Pro 2. So, buat teman-teman untuk keseruan di pukul 13.00 ya menuju pukul 14.00, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Baik teman Pro 2, masih stay di Lapas Sudara FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, informasi pertama ya untuk informasi olahraga nih teman Pro 2. Kemenpora berikan dukungan kepada Soina sukseskan Pesona Kupang 2026. Hak warga difabel Indonesia untuk berolahraga dan berprestasi akan selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terlepas dari kondisi ekonomi, hal tersebut dikemukakan Dadi Surjadi, Asisten Deputi Olahraga Layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi audiensi bersama Special Olympics Indonesia di Wisma Kemenpora, Rabu 10 Juni 2026. Lebih jauh, Dadi Surjadi mengingatkan bahwa untuk bidang olahraga kelompok disabilitas berada di bawah kewenangan Kemenpora. Kemenpora saat ini tengah gencar melakukan transformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan alur di birokrasi di lingkungan kantor Kemenpora. Baik, yang berdua informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hummel Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Greg Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Teman terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

Oke, nomor 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang nih, nomor 2. And by the way, masih dengan informasi olahraga ya, nomor 2 ya. Kemudian ini datang lagi dari dunia olimpik nih, nomor 2 ya. Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026. Tunggal putra babak di kedua besar, Anthony Shinsuke Ginting versus Dong Tianyao dari Cina dengan poin 15-21, 15-21. Pertandingan berlangsung selama 55 menit di Kuai Center, saat ini Rabu 7 Juni 2026. Anthony Shinsuke Ginting mengaku sempat tertekan oleh lawan sejak awal pertandingan dimulai. Baik, nomor 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman, untuk membaca informasi lebih lengkap dan terakurat, boleh aja langsung aja kunjungi rri.co.id.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screen doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya, pajaknya sayangnya kan?
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Air kotor bergelantungan, asli. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Santai Siang nih teman Pro 2. Nah setelah tadi kita udah seru-seruan dengan informasi olahraga nih ya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi di pukul 14.00 menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 tentunya dengan informasi seputar entertainment nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, untuk informasi entertainment kali ini kita bakal mulai nanti setelah beberapa lagu menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya untuk informasi entertainment ya, dan gosip-gosip terbaru nih. enggak deh, Sukli gak ngajak gosip ya, tapi Sukli mentransfer dan menyajikan mentransfer ya. Udah kayak rekening aja nih. Nah Sukli bakal menyajikan informasi seputar entertainment buat teman-teman setelah beberapa lagu ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Yo teman Pro 2 masih stay 8 Sobat FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Supri ya di edisi santai siang nih teman Pro 2. And by the way ya, Supri punya informasi pertama dari informasi entertainment nih teman Pro 2. Datang dari dunia hiburan ya, film Takkan Kubiarkan Kau Menangis angkat pentingnya komunikasi ibu dan anak. Langit Pictures Indonesia memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampaian perasaan. Film yang disutradarai Verly Halim tersebut memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Takkan Kubiarkan Kau Menangis bercerita tentang Dika, seorang remaja yang merasa tidak pernah cukup baik di mata ibunya, yaitu Dini. Konflik yang terus terjadi membuat hubungan keduanya merenggang hingga Dika menemukan ruang untuk mengekspresikan diri melalui musik. Baik, dengan beberapa informasi Supri lansir dari ffi.co.id. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga sama filmnya nih, waduh Supri juga penasaran ya. Langsung aja nanti kita bakal stay tune di bioskop juga tentunya ya, dimulai 16 Juli 2026. Waduh, masih lama banget nih. Oke, okay, teman-teman berdua, untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung kunjungi ffi.co.id. Dan buat teman-teman untuk keseruan di santai siang yang untuk sejam terakhir ini, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Si stay di lapas seluruh FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Supli di edisi santai siang nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, informasi selanjutnya masih seputar informasi entertainment nih teman Pro 2. Nah, informasi selanjutnya Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 tampilkan 10 finalis di Auditorium RRI. Festival Gita Indonesia 2026 memasuki babak Grand Final dengan menampilkan 10 kontestan terbaik Kamis 11 Juni 2026. Mereka akan bersaing di panggung penentuan setelah melalui rangkaian seleksi festival sebelumnya yang berlangsung nasional. Grand Final dijadwalkan berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Panggung akhir tersebut menjadi momentum penting bagi para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka pada publik. Baik nomor 2, informasi Sukli Lansit dari rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya. Pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

teman terbaik kamu. Oke, teman pro 2 ya, sekarang pukul jam ya, udah menunjukkan pukul 14 lewat 54 menit nih teman pro 2. Dan untuk beberapa menit ke depan lagi Supi juga bakal selesai di edisi santai siang nih teman pro 2. Itu berarti Supri bakal pamit dulu nih ya teman pro 2 ya, dari ruang siaran ya, dari frekuensi. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur nih teman pro 2. And by the way teman pro 2, jangan khawatir ya, untuk keseruan-keseruan berikutnya di edisi sore ceria ya, teman-teman bakal ditemani sama Kak Windy nih teman pro 2. Nah, jadi untuk keseruan berikutnya teman-teman jangan lupa ya buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Aduh, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: FM.
1: Kamera rolling action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, dinasnya ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok dinaskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Lubaiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Lubaiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
3: Esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa

Wih, ternyata berdasarkan update RR di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RR-nya ada di RR Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RR Digital.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit

Hai kamu. Prude FM. Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu, membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudo Soepratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas DPR RI, jajaran Direksi DPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Teriwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabia Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Sinergi of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar dari seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walau dalam keadaan sederhana, namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu, pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, seperti UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya. Yang semakin berkembang, RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat untuk kompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta terhadap bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Tingali yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi, di antaranya juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

sejak kecil, Yumar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Masih stay di 89 FM, Radio Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya deh teman-teman. Kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria ini. Kalau tadi di jam berapa ya? Di jam 4 sampai dengan jam 5 kita sudah bergabung dengan P2 Jakarta untuk kegiatan Festival Gita Indonesia tahun 2026 nih, Grand Final Festival ya teman-teman. Nah sekarang dari jam 5 sampai nanti jam 6

0: Oh, jam 16 sampai jam berapa? Berarti jam 5 sampai jam 6 kita bakal bergabung lagi nih dengan Pro 2 Jakarta, teman-teman. Masih dengan siaran Festival Gita Indonesia tahun 2026 nih, Grand Final Festival. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena Widi bakal balik lagi tetap aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya.
1: Di dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada dewan juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana dewan juri? Gimana? Aman? Oke, dewan juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak dewan juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu dewan juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi dewan juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta dewan juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya nggak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya dewan juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu.
3: Kursi.
2: Iya.
3: Pernah dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain pegang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk pada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Dan dari situ kemudian anak-anak itu diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila adalah lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Nah, kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gembala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan gitu, ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas aktif, tidak harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang didik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
2: Tujuh.

0: budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu? Dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
1: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
1: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja nggak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
1: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
1: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
1: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya. Yeah,
0: yeah.
1: Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
1: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
1: Okay. Orang tua ya. Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Iya.
1: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Iya. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
1: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau, katanya.
0: Gitu.
1: Terima kasih. Gitu.
0: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
2: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
0: Yeah.
2: Jadi karena itu

0: Di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita mengaku beragama, pertama ya jangan korupsi,
1: ya, itu
0: setuju,
1: ya.
0: Gitu kan? Ya nggak boleh,
1: nggak boleh
0: bikin hoax ya.
1: Ya.
0: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
1: Ya.
0: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload, nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kamu mau nggak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar nggak itu? Terus yang kedua, ada nggak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat nggak? Jadi kalau nggak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting nggak? Mendesak nggak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh. Karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihat ya. Sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam bahwa ketika kita menyebut Pancasila itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual,
1: yeah.
0: Ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan,
1: yeah.
0: Kan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat,
1: yeah.
0: Kita yeah. bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa nggak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu nggak setuju, nggak usah marah-marah, ya, nggak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
1: komen-komen negatif juga,
0: nggak
1: begitu.
0: Usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif, gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
1: Betul.
0: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
1: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
0: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami,
1: yeah.
0: dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa, ini yang berbahaya. Yeah. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting, penting sekali kita nih, apa maknai bahwa kita berbeda-beda. Kita mestinya tuh apa namanya mengapresiasi betul ya jasa para para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman ini inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
2: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
1: Oke.
2: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya di Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
1: Yeah.
2: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia.
2: Itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
2: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
1: Yeah.
2: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
1: Yeah.
2: Nah, atau
1: sehari,
2: beli sesuatu. Nah, ini tidak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
2: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
1: Yeah.
2: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa nggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita nggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Nah,
2: ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bumusnya melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai satu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak kayak konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
2: pakai AI.
1: Pakai AI. Betul.
2: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Jangan jadi plagiat.
2: Jadi kalau Anda tidak lulus, tidak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor padahal B-O-O-N-D.
1: Apa tuh?
2: BO Kopi.
1: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
2: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Iya.
2: Ya kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Iya.
2: Karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
2: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
1: Yeah.
2: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
2: Ya itu enggak boleh.
1: Yeah.
2: Karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
1: Okay.
2: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin, yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia,
1: yeah,
2: akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia enggak peduli, bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini Ibu Pendikul, sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
3: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang mau berbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
3: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatan juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak.
3: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Oke.
3: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
3: Tentu.
1: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
4: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten
0: konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya itu edukasi.
1: Yeah.
0: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
1: yeah,
0: apa.
1: Yeah.
0: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalian cari pahala pastinya, itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata-kata yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor untuk pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
1: ya tuh
0: ya, janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini, lihat dulu, kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior,
1: atau
0: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati nggak sih? Kalau enggak ya kalian nggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita nggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Baik. Itu loh, jadi hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
1: Yeah.
0: Oh, enggak, ini banget deh. Bukan, kalau saya mengatakan, aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
0: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi jangan matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof. Usda, karena waktunya terbatas ini, maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri, mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Usda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa, insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof. Musdah, silakan singkat saja.
0: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
3: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa Tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

89.9 FM Radio Rafa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy teman-teman di edisi sore ceria ini. Nah, tadi kita udah berapa ya? 2 jam ya. Kita udah bergabung bersama Prodo Jakarta untuk merilai Festival Gita Indonesia tahun 2026, Grand Final Festivalnya. Nah sekarang dari jam 6 sampai nanti jam 7, jam 8 ya, Windy bakal menemani teman-teman, teman-teman dalam dengerin ya teman-teman, jadi dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Karena sebelum kita masuk ke topik info dan obrolan lainnya, kita dengerin dulu sama-sama tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fafak dan sekitarnya nih. Karena mumpung sekarang juga udah jam berapa sih ini? Jam 6 ya teman-teman. So, tetap stay tune terus ya.

0: Inna solata tanha anin fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Jadi tadi teman-teman telah sama-sama kita dengarkan tarhimin azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Nah, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di

0: kita Indonesia. Teman produa buku terpikat karya Gefira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Produa Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku laki, jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tahu, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang.
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku
3: udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku
3: Udah, kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ini masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga

katanya di sini di edisi Sore Ceria ini. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengarkan Parimin Azan Maghrib dan beberapa lagu setelah itu. Nah, ini masih punya beberapa lagu lagi yang bakal diputerin untuk menemani sore menjelang malamnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafa. Terus setelahnya Windy bakal balik lagi buat berbincang-bincang hangat bersama teman-teman nih, asik. Selamat malam, let's listen together, enjoy.

0: Inovasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Halo.
2: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Kok lagi toh, apa lagi? Rifki,

0: mana lah.
1: Wis,
0: mending ning kantin bae ayo, Dit, Bro.
1: Wis lah, ayo.
2: Wis lah.
3: Habis ngampus, Rip.
4: Tumben rajin.
2: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Yo sok lanjut nongkrong yo.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
4: Ah, mantap.
5: Bisa
6: ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
5: Oke, sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
5: Mumpung masih muda, mikir loh dek. Nah gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Indi. Masih di 89 FM Pro 2 Papa. Nah, karena sekarang studi juga udah nunjukin pukul berapa nih? Pukul 18.49. Nah, ini bakal balik lagi di jam 19 atau di jam 7 tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Nah, sisa dari jam ini masih beberapa menit lagi ya buat sampai ke jam 7. Ini bakal puterin beberapa lagu buat menemani teman-teman, sorenya teman-teman, sore menjelang malamnya teman-teman nih di akhir aktivitas hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah itu ini bakal balik lagi.

kamu. Prime FM. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
3: Ayo, ikat panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

of You Know Nothing.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena

Jadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya, selama beberapa hari berturut-turut, kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum.

Nah, masih stay di 29 FM Radio Nova, teman terbaik kamu, para kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng ini tentunya di sini di edisi sore ceria ini. Nah, teman-teman, di edisi kali ini ini mau buka jalur dulu nih buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mau mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang terkasih yang mungkin lagi berulang tahun hari ini, di bulan ini. Boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811-4894-990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Dan untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di App Store dan di Play Store, itu gratis dan enggak berbayar.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap menunya bersama RRI Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber tim. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: bersama Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrni.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

masih bareng lagi nih teman-teman, masih di 89 FM Kodua Fafa. Tapi yang bakal ini boleh di jam 8 ini, di jam 7 nih. Jam 7 ini ya teman-teman. Seperti biasa, kita bakal ikut dulu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tepat pada tanggal 11 Juni ini nih teman-teman. Karena siapa tahu, dari cerita masa lalu ini ada inspirasi yang bisa kita bawa untuk hari ke depan. Jadi teman-teman Kodua, kita coba jauh dulu nih ke tahun 1509. Nah, di tanggal 11 Juni menjadi hari penting dalam sejarah Inggris nih teman-teman. Jadi

saat itu, Raja Menteri VIII menikah dengan Catherine of Aragon. Jadi pernikahan ini kemudian menjadi awal dari berbagai perubahan besar yang mengubah arah sejarah Inggris nih teman-teman. Nah, terus kita maju sedikit ke tahun 1770. Jadi penjelajah Inggris James Cook mengalami peristiwa yang cukup menegangkan ketika kapal yang dipimpinnya kandas di kawasan Great Barrier Reef, Australia. Walaupun penuh tantangan, perjalanan tersebut justru membuka banyak pengetahuan baru nih tentang

sipil. Begitu, ini menjadi salah satu langkah besar. Langkah besar dalam perjuangan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang ras maupun latar belakang. Nah, kemudian pada tahun 1990, tapi sebelum itu ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam hari ya teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana karena setelah ini bakal balik lagi nih teman-teman.

0: Jenny Becker dan Aidi kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus komputer dan pantai.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Dit.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.

Driver akan menjadi pilotnya, dan Kush serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih.

0: malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Ya, kita bersih-bersih yuk, ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

lanjut lagi nih teman-teman. Jadi pada tahun 1990, dia kembali menyaksikan sosok Nelson Mandela yang baru saja bebas dari penjara setelah puluhan tahun memperjuangkan keadilan. Jadi pada tanggal 11 Juli, Mandela menyampaikan pidato bersejarah yang semakin menguatkan semangat perjuangan melawan diskriminasi rasial di Afrika Selatan. Dan bagi para pecinta sepak bola juga teman-teman, jadi di tanggal 11 Juni itu juga menjadi momen yang tak terlupakan nih. Pada tahun 2010, Piala Dunia FIFA resmi dibuka di Afrika Selatan. Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia digelar di benua Afrika. Jadi teman-teman, dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 11 Juni ini, kita bisa belajar nih, kalau perubahan besar selalu ada dari keberanian, perjuangan dan tekad yang kuat. Jadi sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi juga pengingat kalau setiap langkah yang kita ambil hari ini bisa menjadi bagian dari sejarah di masa depan. Jadi terus berkarya, berani bermimpi, dan jangan pernah takut untuk membuat perubahan positif di sekitar kita ya teman-teman. Karena siapa tahu, suatu hari nanti cerita tentang perjuanganmu juga akan dikenang oleh banyak orang. Jadi ya tadi, throwback dan flashback di tanggal 11 Juni ini. Nah, karena sekarang di studio juga nunjukin foto 1955. Sebenarnya ini juga harus sama pendiri ya teman-teman. Karena tidak berasa, ini sudah menemani teman-teman dari foto 3 saat tadi sampai dengan pukul 19.55 menjelang jam 8 dan berhenti. Dan di awal ini bakal menemani teman-teman sampai jam 8 aja nih. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Adi dong. Tadi bakal menemani rombongan teman-teman dengan kembali dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi sejak depan nanti. Kalau gitu ini loh, so thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro2 dari tadi sampai dengan sekarang. Dan ini mau say goodbye, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Ini pamit dulu teman-teman. Bye.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pembahasan yang seru ya. Kita bahas juga tentang Piala Dunia yang insya Allah akan digelar pada malamnya hari ini, dunia hari nanti. Jadi kalian jangan sampai melewatkan kesuruhan ini apalagi buat kita sepak bola. Jangan sampai. Ya teman berdua. Dan di jam 9 nanti ya, jam 9 malam atau 21.00 waktunya. Tapi nanti kita akan relay dulu ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik lecet. Dan musik lecet hari ini adalah Silon Seven, band legendaris dari Jakarta. Wow, luar biasa ya. Tidak, kalian harus tunggu-tunggu ya. Satu jam lagi, tenang aja, kalian akan mendengarkan suara Eros, Adam, dan Duta Silon Seven. Wah, seru banget ini. Ya, untuk mengawali perjumpaan nanti, dia adalah lagu keren nih dari Juicy Lucy, judulnya Aku Cinta Dia Yang Cinta. Langsung aja ya, check it out.

Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam

mahasiswa dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

kesatuan.

kedua papan teman terbaik kamu hutan yang Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Joe Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Joe Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat. Esensi buku kedua papa, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter at Indonesia Pro Indie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Seharusnya kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Biarkan

Sebelah. Untuk info, follow Twitter at Indonesia Pro Indy. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indy. Indonesia Pro Indy. Dari kamu, untuk kamu.

siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

cuma berdua. Di hari Kamis ini bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian masih sibuk bekerja saat ini? Ataupun kalian masih sibuk ada tugas? Cerita-cerita dong, biar malam ini tambah seru. Cerita aja ke nomor WhatsApp kami di 0811-4844-990 atau chat di fb.com. Kami tunggu ya cerita-cerita menariknya di hari ini. Dan semoga aja cerita kalian adalah cerita-cerita yang happy, bisa agar bisa disalurkan ke pendengar yang lain. Ya buat teman berdua yang pengen request lagu, boleh banget juga ya kirim ke WhatsApp kami tadi di Abdulangi di 0811

Yeah.

dong. Dan juga nih, aku jadi makin paham pentingnya gitu kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.

0: baca berita di Reddit.com dan ID kan?
1: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Pasar.
1: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya deh, ada apa?
1: Ini om air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan deh, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan toko-tokonya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.
2: Stars in the sky. Now I count my ones in your eyes.

mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api,

Jamuso.

itu dua dagang gagak. Bicara bicara sama kita selesaikan. Ada air sendak, ada adam tentang lagu-lagu mereka yang mereka buat sampai lagu terbaru mereka yang lucunya sederhana nih kalau berdua. Pastinya ini pelajaran membahasnya seru ya. Jadi maka dari itu kalian harus dengarkan baik-baik ya. Dan ya nanti aku bakal balik lagi ya di jam 10. Jadi tenang aja, aku juga akan kemana-mana. Aku stay aja, tapi masih dengarkan selesai. Kalian juga ya.

0: cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, bro, dia ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih.
1: Sebenarnya diraguin lagi
0: karena udah 30 tahun berkarya,
1: yep,
0: di dunia musik Indonesia tentunya.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi kalau bukan
1: siapa
0: ya? Yo,
1: Silaon Seven.
0: Wow,
1: sudah rame banget di studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Apa? 80 masih kita.
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Silaon Seven 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut seruan keseruan di malam hari ini, ikut bertanya, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.

0: belum kita pilih. Jadi masih masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ini 0811
1: yes 8010.
0: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama si Long Seven.
1: Oh, gimana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama si Long Seven?
0: Silakan mau tanya, Mas Bunga, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau masih ke champion kan itu? Boleh,
1: boleh, boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?

0: pertanyaan yang masuk sebenarnya. Apa kita mau tanya nih? Kita banyak banget pertanyaan masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
1: Betul.
0: Tanyain aja ya.
1: Tanyain aja ya.
0: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Siapa itu?
1: Ramai sekali.
0: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama si Lawan Seven itu artinya apa sebenarnya.
1: Nah,
0: ini dia si Lawan Seven ini. Apa sih dari si Lawan Seven? Kenapa namanya si Lawan Seven, Mas Semun?
1: Apa?

0: jawab ya teman-teman ya.
1: Iya benar.
0: Aja.
1: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Silaun Seven itu sendiri.
2: Iya. Cilaking.
1: Cilaking. Betul.
3: Dan Silaun Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
1: Betul.
3: Bukan dari Jakarta, bukan. Dari Jakarta sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada Jogja depannya.
1: Jogja. Jakarta. Betul banget.
2: YPC.
3: YPC.
2: YPC.
1: Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari masih big-big banget saya sama Adam tuh. Nah, SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia nyanyi blank. Terus SMA dia bikin band. Waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Okay.
2: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
2: Dia memang beda SD, tapi satu antar jemput.
1: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam, Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya.
1: Okay.
2: Gitu lah. SMP, terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya. Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih? pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu. Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke temen-temennya. Maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temenku, ada temenku satu komplek hobinya nyanyi, juga seneng nyanyi gitu.
1: Okay.
2: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti ya. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Emang parah sih sebenarnya dia.
2: Orang di komplek gitar nama aku main band enggak ngajak aku. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar. Dia ngajakin aku.
1: Iya.
2: Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
2: Sosokan vakum.
3: Kita masih SMP ya?
1: Masih SMP
3: ada vakum ya? SMA.
1: Oh, SMA vakum.
2: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu, pokoknya berhenti. Terus katanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana?
2: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temennya Sakti.
1: Oke. Okay.
2: Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
2: Satu band sama Ica Cikusti.
1: Oke.
2: Okay. Sama Adit Cikusti. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Ya, lumayan tetap lah gitu. Terus waktu itu dia udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun, 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry, mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi ini kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia merasa terlalu muda gitu kan. Jadi mungkin gak kurang nyambung atau gimana, gak tau lah dia. Akhirnya ketemu kita gitu
1: ya.
2: Kebetulan gak nyambung juga.
1: Jadi sama aja.
2: Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke.
2: Terus akhirnya jadi Silaking itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Silaking.
1: Oh, masih ada gak tuh masih stikernya?
2: Ada di gimana ya? Di paling di itu
0: satu di ketan baru
2: mini kompo gitu masih ada.
1: Oh, kayaknya
2: wow. Nggak tahu Genji, nggak tahu mini kompo kali.
1: Jujur nggak tahu.
2: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah. Kayak CD player device buat ngeplay. Kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh ya. Dulu vinyl ya. Habis itu kaset, terus CD, terus apa lagi? Dan itu sebenarnya lagu plotter demo yang terlalu optimis. Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama kan manisnya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu-lagu gak? Ada, belum ada.
3: Siapa yang ngomong aja duluan tuh? Kalau boleh ditanya, ini kan banyak banget lagu si Laun Seven itu yang pakai nama-nama orang, kayak Perhatikan Rani,
1: betul,
3: ada Jalan Betaunia, ada
1: Lia,
3: Linda, ada Kailila Song ya. Nah itu memang realnya ada mas, inspirasi orangnya atau memang gimana mas Agus?
4: Ada beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Cecilia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak Natal suka mencuri di bilang kancil.

0: kalau perhatikan Rani kata Mas Eros.
1: Oh iya iya, kakak sepupu itu namanya perhatikan.
0: Iya iya iya,
2: dipanggilnya perhado.
0: Bisa kan? Iya kan. Itu kiper Bermucen
2: kan? Iya bener, kiper kan bener.
0: Oke. Lanjut.
2: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari The Lounge Seven yang berjudul Sederhana.
0: Nah, ini.
2: Jadi di liriknya kita ada
3: judul nama orang itu.
2: Oh iya beneran
0: tuh. Serius.
3: Sederhana ya, Wan.
2: Kok ada juga nama orang ya?
0: Iya.
2: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah, kalau si Lawan Seven gimana nih?
3: Nah, ini kita gak pernah lakuin ya, Bang Tuan.
2: Oke,
3: kita emang gak pernah. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari masing-masing kita satu grup aja. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus nanti enggak, ini kita suka enggak, kalau kita suka yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagi bagus nih, ini lagi ini. Tapi kita gak, kita sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate gitu, yang bisa meledak itu. Terus Sevilla, terus lagu-lagu semua tempat yang lain lah gitu. Jadi kita lebih mungkin yang kita rasa paling bagus aja ya, buat kita ya. Tapi kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenernya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu sih. Yang pastikan kita sebagai seniman ya diri kita dulu. Jadi kita bangga gak bawain lakuin, kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak senang tapi terus dipaksain terus ternyata lagunya top gitu. Hampir semua
2: semua lagu si Lawan Seven
3: yang jadi hits itu emang kita happy itu bikinnya dan happy itu bawain. Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya. Memang itu kan suatu musik. Lebih kayak gitu aja. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada industri juga kan. Ada masanya oke, ada masanya nggak oke. Ya hidup kayak gitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lounge Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
0: Oh sedih. Cuma mas. Langsung nobris gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lounge Seven untuk
3: ya, sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu sebenarnya menggambarkan dulu poin dia. Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani selama berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawan Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an, kita juga punya rezeki yang

0: untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Ya, kadang keinginannya sudah nyembur, mana yang betul. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dibutuhin kan. Itu. Ya. Itu menurut kita ya, maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: ini kayak gini kan, so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain itu yang pernah kita jalani. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu nggak sendiri lo gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat di hidupnya gitu. Jadi lu nggak sendiri, lu berarti track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
0: bahagianya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu. Itu kan boleh-boleh aja, bebas saja. Karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya kan. Itu aja.
1: Luar biasa.
2: Kita ya. Woi, jangannya luar biasa.
0: Nah, itu karena di usia ini aja. Kalau ya itu kan di 1920 kan nggak mungkin
1: ya. Ini tuh. Gitu. Berarti gitu. Kalau ini Mas Duta yang ngasih woi jangan ke Mas Indra Alegri
2: panjang. PR panjang sih.
0: Panjang tinggi. Kalau komposisinya Milan itu terlalu sederhana. Oh,
2: nggak ada terlalu aja ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven kalau kita telepon habis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Music Live Fest dan kita masih barengan Silo On 7. Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia tanya ya secara langsung via telepon. Yeah.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Ya, gerakan tuh memang hubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya? Sering.

0: boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
1: Terima kasih untuk Mbak Jakarta dari Mona,
2: Telagi
1: Semarang,
2: Kak Eros, Kak Dita, Kak Adem. Ada lagi pada pakai headset,
3: Mona. Saya lupa.
2: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
1: Mona. Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya.
4: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau naik gunung?
1: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke, ini silakan. Nanya-nanya loh.
1: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini. Akhirnya anak-anak saya juga suka Ceylon Seven.
4: Ini namanya ini bakat punya downline gitu.
1: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Ceylon Seven di Semarang nih.
4: Ya doain aja ya.
1: Iya,

0: sampaikan kepada diri kalian sendiri.
1: Oke.
2: Nasihatnya,
1: boleh.
2: Ini tetap pertanyaannya yang lain.
1: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
3: Eros ya, Ros. Sebenarnya Eros ngomong kayak Eros nih.
1: Iya, benar.
3: Ros, gue tolong rajin ketuk gigi biar besok umur 47 itu gak sakit bikin ombak.
2: Berarti ini masalah fisik ini, bro.

0: konsernya dan juga bapak-bapak.
1: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya, dan nyaman.
2: Amin, amin, amin,
0: ya, amin. Amin. Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama, terima kasih Moda.
3: Thank you, thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
3: Ya, di ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
3: Oke,
2: okay, halo, saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Silaun Seven sejak lagu pertama keluar, kelas 3 SD. Nonton Silaun Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di Alun-Alun Utara Jogja, sekelas tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
3: Wih, oke.
1: Kayak MU.
2: Bener, nah bener, ini bener. Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Pertanyaan dong, jagoan para personil Silaun Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
1: Oke,
2: okay. Italia nggak ada nih ya?
1: Nggak masuk. Ya Italia masih libur makanya.
3: Cuti.
1: Tapi nggak masuk ya.
3: Bener.
2: Apa kalau Mas?
1: Betul.
4: Saya Prancis.
2: Prancis. Oke. Oke.
3: Mas Uda.
1: Kita. Wah saya Saudi.

0: Belandang.
1: Belandang.
0: Belandang.
1: Wah, kita belajar semua yang dibesarkan.
0: Portugal juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa nih?
1: Kita Ania nih ya.
2: Dijajah nggak masuk.
1: Oke, ini ya.
2: Berarti se-level sama Italia.
0: Bener.
1: Jadi ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak
0: ini.
1: Kendari Sepia katanya.
0: Waduh, ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, si Don Seven?
2: Doakan
1: ya.
2: Boleh kita minta doanya lah, kita bisa putar Indonesia.
0: Yoi. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kan ada konser tunggal lagi.
2: Okay. Waduh. Udah tadi pertanyaannya berat-berat terus.
0: Oke.
2: Belum
0: ya.
2: Banyak agendanya masih mantap.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana. Katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Lawn Seven. Wih, Banten.
2: Mari,
1: gimana cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Awan, silahkan dulu. Lagu baik dan benar itu gimana ya?
1: Lagu baik dan benar. Mungkin lagu-lagu PC Lawn Seven mungkin, yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak benar juga. Kalau create sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rasanya.
3: Ini sih ya kan setiap orang ya orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia kenal kan.
0: Betul.
3: Misalnya referensi, jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya atau segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Cirawan Seven aja. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Terakhir, ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah si Lawn Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Katanya saya bilang gitu nanti untuk ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Tapi baru abis ini kita bakal dengerin si Lawn Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Lawn Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tetap di NLC Music Live Chat.
1: Let's go.
4: Music Live Chat.

0: Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
1: Yo, oke.
0: Silakan Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Yo,
0: ya. Langsung aja gitu ya.
1: Yo, langsung aja.
0: Sudah siap?
1: Ya, sih.
0: Yo.
1: Sudah siap?
0: Siap.

sampai bawah-bawah hati. Lihat yang tulus, tulus jalan dengan hati. Tiksa pun jalo fin, panas macam dalam oven.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

memanas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak 2 juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Mon? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, ada aja juga.

memperdulikan teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Ya, memperdulikan masih bareng Abdi ya. Setelah satu jam tadi kalian bersama Kodo Jakarta mendengarkan suara lembutnya dari Eros, Adam dan tentunya Duta. Kak Duta. Ya, memperdulikan buat kalian yang saat ini di rumah dan lagi nonton Indonesia. Sis, keren. Ayo dukung terus Indonesia di semifinal AFF 19 ya. Perlu information ya buat teman-teman gue yang belum tahu, segera nonton karena baru aja dimulai ya, sekitar 15 menit yang lalu Indonesia melawan Australia di semifinal AFF 2026. Kita harus mendukung dan kita harus mendoakan terus Indonesia agar lolos ke final dan lawan Thailand, karena Thailand sudah menang 4-0 atas Kamboja teman-teman gue. Semoga aja ya kita menang dan semoga aja Rindu Salam Pesi andalan Persipura mencetak gol, amin. Dan buat teman berdua yang tidak hobi sepak bola, kalian harus doa juga karena ini bawa nama Indonesia, jadi wajib banget untuk doa ya. Tolong izin. Go Indonesia, go Garuda.

They say the

to taking the

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad 20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

atas 9.2 Kapak teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Nomor 2 skor untuk sementara Indonesia Australia masih 0-0 ya. Semoga aja Indonesia mencetak gol cepat di babak pertama. Ini doa Ardi ya. Agar di babak kedua kita bermain lebih leluasa lagi. Dan ngomongin masalah bola ya, besok for your information teman berdua udah dimulai pertandingan seru di dunia yang ditunggu-tunggu ya, karena Piala Dunia akan digulir pada besok hari. Dan laga pertama yakni antara pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan, di sini keren, ini seru banget ini. Kalau di Kota Papua kan kemarin-kemarin kan konvoy ada tim Belanda, Brazil dan lain-lain. Dan berdua-berdua ada tim favorit yang lainnya, kirim aja ya di WhatsApp kami di 0811-4894-990. Kirim tim favorit kalian apa, terus alasannya apa, nanti kita bahas satu persatu. Kalau aku duluan ya, Inggris.

0: Maksudnya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Yang lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh, Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Parah banget.
1: Ngapain aja sih kamu? Screaming doang kan?
2: Apaan? Tasnya aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Gimana?

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Bu, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fafa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa ubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi jalan aja.
2: Jangan geran deh, aku tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu woi, malah
1: lah, kok pesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih,

Adakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?

Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau pengen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: terlibat sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar, kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Beloving, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Pasak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro2 di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya Pranata, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fakfak, Programa 2.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fakfak mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Kapten Petandean nomor 72 Fakfak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap

89 FM Pro 2 Papak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, pagi ini Desti temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi Jumat 12 Juni 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini? Untuk memulai segala aktivitas, jangan lupa untuk selalu bersyukur karena Sang Maha Kuasa boleh menjaga kita dari malam beristirahat hingga di pagi ini. Tentunya buat kamu yang sudah pada siap-siap untuk piket pagi, kalau yang pagi ini punya kesibukan yang sangat-sangat penting, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dan tetap sehat, tetap semangat dalam beraktivitas.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial, informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Dianggap sebagai suatu bentuk

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snapvideo Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampo abis, ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager,

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersederaan di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Langsung.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan makin sendal dekit. Bukan ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Makai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus kabupaten fakta.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Indonesia, dan dunia.

0: denger lagi ngobrol apa gimana?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyi keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
0: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku

dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis.

teman terbaik kamu.

0: bagian dari dokter dan ID kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakta.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di download di Play Store

102 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah pada gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fakta bersama dengan Desi. Dan tentunya kita bakal seru-seruan nih teman Pro 2, informasi-informasi penting, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pagi ini cuaca kota Balakpapan rada mendung ya teman berdua. Semoga tidak turun hujan saja, karena yang hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar sampai ya sampai siang sore. Kalau boleh nanti tengah malam baru hujan, karena biar yang sudah punya rencana hari ini mau kemana, yang masih kerja, yang bersekolah, adik-adik pelajar, semangat, tempo, siap-siap sudah sebelum turun hujan. Jangan sampai hujan ya pagi ini, karena segala aktivitas, segala urusan-urusan penting maupun yang ringan-ringan berjalan dengan lancar. Teman berdua ada satu miliknya 5 season, cinta

Kemiskinan bukan cuma angka di laporan, tapi realita yang masih ada di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, perubahan bisa dimulai dari kita, anak muda, lewat kreativitas, pendidikan, dan kepedulian. Kita bisa jadi bagian dari solusi, mulai dari mendukung usaha kecil, berbagi ilmu, sampai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Karena masa depan yang lebih sejahtera bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Yuk, jadi generasi yang peduli dan beraksi, bersama kita melangkah menuju Indonesia tanpa

0: baca berita di nri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Pasar.
1: Nah, sekarang nri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Berkas ini cepat email ke bos ya. Papa, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan lama kerjaan.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cien. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ya, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
4: Kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya, iya, iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

sampai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, kita akan dengarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Papat dan sekitarnya. Ini si Jumat 12 Juni 2024.

Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 18.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perkiraan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax kali.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chile Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Drive, Ellis, Antarctica. Menurut Earthgate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi dari dunia olahraga. Real Madrid resmi menunjukkan kembali Jose Mourinho sebagai pelatih kepala dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Berdasarkan laporan Sport Illustrated, Real Madrid harus membayar kompensasi sebesar 13 juta pound sterling atau sekitar 311 miliar kepada Benfica. Nilai tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Los Blancos yang mengakhiri kontrak Mourinho bersama klub Portugal itu. Kembalinya Mourinho ke Madrid tidak lepas dari janji Florentino Perez yang sebelumnya menyatakan akan menunjukkan kembali pelatih berusia 63 tahun tersebut apabila terpilih lagi sebagai presiden klub dalam pemilihan yang digelar awal bulan ini. Setelah meninggalkan Madrid, Mourinho melanjutkan karir kepelatihannya di sejumlah klub besar Eropa. Ia sempat menangani Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur di Liga Inggris, serta Roma, Fenerbahce, dan Benfica dalam beberapa tahun terakhir. Benfica sendiri bergerak cepat mencari pengganti Mourinho. Awal pekan ini, klub tersebut telah mencapai kesepakatan untuk menunjukkan mantan pelatih Fulham Marco Silva sebagai pelatih baru. Hadirannya diharapkan mampu mengembalikan Los Blancos ke jalur prestasi dan kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Selamat pagi buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro2 Fakta. Dengan cuaca kepala Fakta yang cerah di pagi ini, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu beraktivitas. Satu baliknya logo dengan wajahmu tak bisa aku lupa.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk menuntaskan kemiskinan.
1: Tunggu dulu, emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
2: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: nasinya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Mampu teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggencarkan pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, dan Resik serta Indah secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2026. Pelaksana tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya serta Beracun Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Hidayat Widya Jayanti. Dalam keterangannya disampaikan bahwa Gerakan Nasional Indonesia ASRI merupakan salah satu langkah strategis meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu juga untuk mempercepat target pengelolaan sampah nasional yang implementasinya bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sampah sejak tingkat individu hingga kolaborasi lintas sektor. Laksmi menjelaskan bahwa melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah mendukung implementasi gerakan tersebut. Konsep ASRI mencakup 4 fokus utama, mulai dari aman yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan keterlibatan ruang publik, kedua sehat yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat, ketiga resik yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi, keempat indah yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia atau ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup. Laksmi pun menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga perubahan iklim yang menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Lisa dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Bu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Lho, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong siap-siap sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Teman 2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Cuaca kota Palapak yang cerah di pagi ini, yang sudah pada bangun dan ada yang sudah olahraga ringan juga di pagi ini. Jangan lupa sarapan nih teman 2 sebelum melakukan segala aktivitas kamu di hari ini. Teman 2, satu jam ke depan di situ ini ruang dengan teman 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat yang mau gabung, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 9499.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya, cek dulu, biar lu cek di rri.co.id.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen penyumbara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Sentiamo Eri. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter at Indonesia Pro Indie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

ramai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi Dispada. Selamat pagi teman berdua. Waduh, cuaca mata palapak pagi yang cerah di pagi ini. Kamu sudah pada bangun belum? Dari pelajar tentunya sudah ada di sekolah, sudah belajar ya. Hari ini yang ulangan atau sudah selesai ulangan, semangat ya. Semoga rapot kamu nanti semuanya berwarna hitam, kemudian nilainya itu bagus-bagus ya, karena kenaikan kelas. Oh, kenaikan kelas harus nilainya bagus-bagus. Yang sudah pagi ini siap-siap untuk berolahraga ya, apalagi seputaran Kota Palapak-Pak, yang sudah pada janjian dengan besti-besti dong pagi ini, jalan pagi atau ya ada zumba-zumba sedikit di seputaran Soto Tungku Tiga Batu juga bagus ya teman berdua ya. Yang penting sehat. Kalau setiap hari pagi maupun sore kita bisa mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita melalui keringat dengan berolahraga, itu sangat penting ya. Dengan segala aktivitas yang sudah dilakukan, baik itu kantor atau sekolah atau pekerjaan yang lain ya, tentunya manfaatkan waktu yang baik untuk berolahraga. Paling tidak sejam ya, kita bisa mengeluarkan banyak racun-racun dari tubuh kita dengan berolahraga melalui keringat tadi ya. Selesai olahraga jangan lupa untuk sarapan ya, ringan-ringan saja, mungkin telur rebus 2 butir, minum susu, jangan langsung tongkat deh nasi dingin atau nasi dan telur merengka atau nasi dengan sisa opor semalam. Padahal pagi-pagi lais makan opor. Ayo teman berdua yang mau gabung di situ kami di WhatsApp Pro2 di 0811-4894-990 buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam. Waduh, mau sapa dulu nih buat yang sering mampir di Radio Digital ya, ada kakak Zulia yang ada di Jakarta. Sudah bangun belum ini kakak? Sana kalau setengah di sana berarti setengah 6 di Jakarta, setengah 6 di sini setengah 8. Semoga sudah bangun ya kakak ya. Mulai gabung nih, mau request lagu apa ini?

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap liver shock. Liver shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita liver shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: gini memang sudah mo. Dong tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala, AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di pohon tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita tolong hidup-hidup ini

kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, pagi-pagi gini ya. Sudah pada sarapan belum nih teman berdua? Sarapannya sarapan apa di pagi ini? Ada yang suka susu dengan roti? Atau cuma ini sukanya telur ceplok dengan nasi hangat? Tapi jangan banyak-banyak nasi di pagi hari ya teman berdua. Pakai untuk alas-alas perut saja dulu toh. Nah teman berdua yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia, kelahiran, anniversary atau hubungan kamu dengan si dia. Aduh, selamat ulang tahun buat yang hari ini mengalami pertambahan setahun usia ya. Semoga panjang umur, sehat. Yang utama itu sehat. Panjang umur, sehat, sukses dalam karir, dalam pendidikan. Waktu dia sih belum sarapan nih, jadi sedikit-sedikit mencong bicaranya ya. Baik teman berdua, untuk kamu yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia maupun pertambahan usia pernikahan ya, anniversary atau ya hubungan kamu dengan si dia, ada satu miliknya Fabio Asar dengan Bertemu. Tetap stay tune di Pro 2 Pak.

penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM. Aduh, ini siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi, Anja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pada mulut.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Patsat.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi ringan bakal disebagikan buat teman Pro 2 di pagi ini ya, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, garam memang menjadi bagian penting dalam makanan karena membantu memperkuat rasa dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Namun konsumsi garam yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan jika terjadi dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa makanan sehari-hari seperti cemilan, makanan instan, hingga minuman kemasan sering mengandung natrium dalam jumlah yang tinggi. Tubuh sebenarnya memiliki cara alami untuk memberikan sinyal ketika asupan garam sudah terlalu banyak. Nah, ini ada beberapa tanda yang mungkin bisa menjadi patokan buat kamu ya, bahwa dalam tubuh kamu sudah terlalu banyak garam, asupan garam. Yang pertama, tubuh mudah terasa haus sepanjang hari. Salah satu tanda paling umum dari kelebihan asupan garam adalah rasa haus yang muncul lebih sering dari biasanya. Setelah konsumsi makanan asin seperti keripik, mie instan, atau makanan cepat saji, rasa haus biasanya muncul lebih kuat dan bertahan cukup lama. Banyak orang sering mengabaikan tanda ini, padahal kebiasaan mengkonsumsi garam berlebihan dalam waktu lama dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, tubuh terlihat bengkak atau menahan cairan. Kelebihan natrium dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan dari biasanya. Kondisi ini sering disebut sebagai water retention yang cukup umum. Terjadi ketika pola makan sehari-hari terlalu banyak mengandung natrium. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal bahwa keseimbangan cairan sedang terganggu. Mengurangi makanan tinggi garam dan memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu tubuh membuang kelebihan natrium secara berlebihan. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ada satu miliknya kotak dengan top, kemudian ada nuka dengan perisai.

0: 24/7 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Teman perduan, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tanda tubuh kamu kebanyakan asupan garam. Yang ketiga, sering merasa pusing dan tekanan darah naik. Asupan garam berlebihan dapat mempengaruhi tekanan darah karena natrium membuat tubuh menahan lebih banyak cairan di dalam pembuluh darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi yang berhubungan dengan penyakit jantung dan stroke. Beberapa orang mungkin mulai merasakan gejala seperti sakit kepala, pusing, atau tubuh terasa cepat lelah setelah terlalu sering mengkonsumsi makanan asin. Karena itu penting untuk memperhatikan pola makan harian dan tidak menganggap sepele konsumsi garam yang terlalu tinggi. Tapi kalau memang ya teman perdua kebiasaannya itu sudah, kalau ikan itu tidak garamnya agak lebih, atau sayur kayaknya kurang pas itu ya, kurang enak ini teman perdua. Jadi makannya itu enak kalau ada asin-asinnya, apalagi kangkung, tumis. Aduh, jam begini so lapar nih teman perdua. Kemudian yang keempat, frekuensi buang air kecil menjadi lebih sering. Akibatnya frekuensi buang air kecil dapat meningkat, terutama setelah mengkonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Tubuh berusaha menjaga keseimbangan cairan dan mineral agar fungsi otak, organ, tetap berjalan dengan normal. Konsumsi garam yang memang tidak bisa dihindari sepenuhnya karena tubuh tetap membutuhkan dalam jumlah tertentu, namun asupan yang berlebihan dapat memunculkan berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang. Itu tadi ya teman perdua ya, hal-hal yang harus diperhatikan bila kamu sudah mulai rasa ini sakit itu sakit, ternyata ada kelebihan asupan garam dalam tubuh kamu. Jadi yang berlebihan itu sudah barang tentu tidak bagus ya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI.

Nausinram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Nausinram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Nausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Nausinram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Nausinram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Nausinram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Nanti mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu nggak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga nggak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

touch. Teman Prudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Prudu yang mau gabung, ayo gabung di 0811-4894-990. Teman Prudu yang mau request lagunya itu lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, bisa langsung gabung di WhatsApp Prodo maupun lewat R Digital. Yang belum mendownload, langsung mendownload melalui App Store dan Play Store. Teman Prodo bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik buat semua teman Prodo.

0: SMP Buku Kedua Tapak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
5: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Ini caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
5: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
5: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
5: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.